0: 남목의 튠지 회계기 남내 년준쇼 간들힌제네 센신바니 중야미마 군협 룽틴 레군기 회계 진람이
1: ཡང མ མང གན ཆི བ ལུང ཚན ལེ ཁང ཝ ཏན ཚན ནམ ཅ ཨམ ཀལ ཤུག དེ ལེམ ཚན ཨ མ ལུ ཤི གམི ཁལ ཨབ ཚན
2: ཡོ ཡང མ མང གན ཆི བ ལུང ཚན ལེ ཁང ཝ ཏལ ཚན ནམ ཅ ཨམ ཀལ ཤུག དེ ལེམ ཚན ཨ མ ལུ ཤི གམི ཁལ ཨབ ཚན ཇིགཏ ན སա ཤུང ཏོན གིན མ རི པ
3: ཨ དེན ཏུང ངོ གི ཆེ ཅི ཡེ མིན ན
2: སན ཅི རེ ཉམ ཏོ
4: Sankalanji, Kankamzang, Shamni, Sanjin Yamrukli Sanjin, Tangdi, Sanjin, Nangtung Zuan,
5: Tongmi, Santan Tung, Ganche, Lula, Tambuanini, Jerterji, Jangjo Lamhi Tong, Baby Joji Bali, Luji, Jinkung, Dijuji, Jiglamsi Bash, Jibakurton.
4: Wang Hunin, Tonga, Yoni, Jim, Yamri, Gompi, the Huiston Kung, the French, Chetun, Kepi, Tondership, Bikure.
5: Sajin, Nersen B, Tu Chungi, Kurlam, Tuashiv, Ni, Zankur, Sim, Songwa Tung. Lidun Mongpo Shila Zankho Gongpur, Ajin Tengang Gantap Tongpi Gordang.
4: Ari Deng Yirangbar Shibdi Dujchul Jigsan Xing, Huar Muzim Tsongka Guoshiwa Deng, Shugni Bi Lipanan Cibin Tav Shug Yungja Mokdun Shab Julum Chamar Namyang Tsamchukji Gorsuyin.
5: Shemla Tengdi Samchir Jiv Nangdun Shichanan La Sanchonung.
4: Ndakali Kungni Bewini Cili, Jinggang San La Zhonggu Sarjim Jongni Shibin Canyin Yudi. Dekir Zhonggu Zhongsib Jig Sarjih Denji Kili Tengpo Dibzik Yudi. 제접주제 제접주지 응업주로라 담보는 이니 진강산 마망지 디등 와통립가위 진강산지

Re dina le tsangam jigda namba tsu nyanam damba ju jinde na Jipa kumchuk jab tang Jiman zamla ni jim nyam tablang wi Deng ka rama siwi jide na Jindi jitik zom kan huamchuk gangchar tang Jidang zom kan kumchuk jab le de

Sankulanji. Di tsuji hongi derangga zhuni xingji lamzang xibi lintzan tongcang danin zhok. Lintzan daga zomzhig ba dang hianjun ba na rinchin tso dang, zomzhig gankarwa na dotariyin. Lintzan daga jishi yongkong na wuzhong nyeri tsakbaniyin. Qishig ni mamtata rang rinchin lamjia lintzan zhantag la sambar gapsi xia.

Yaam zarsi denbi zingan rupunan ba kinan bar kakimzang a di darta chechik kan hiyang so yi darzir donang rima jima na yina zhongyang longchun nian chin chichib li kong wakil chin namga cua tang wde tangsa gu nuga le cin yin che ci titil le cin di guanji war sam a pshib tab sembar gab sa xie. Rin zachang zibi zingan rupunan ba dina derang le cin da yang harj ningin awal hindi gan hilim dir zomdik raan hindun yil ngay na derang le cin di zomdik ba dang hindun ba dwe mah kya bin. Rayasangan Upanaba,

Samru Nubunyi, Chamdo Chong Kere Liri Lakze Lopze Chidi Kekento Tenten Shu. Namge Ki, Bolu Shingwe Lakshe Lopate, Lakshe Te Sohane Liri Lopze Lopson Yurwe Parki Chongke Chongwa Chun Yu. Namge Ki, Loma Tsu Sugun Ki Shingwe Lakshe Shemba Mase, Tadun Tingrab Ki Chugwe Tushe Tan Sungche Che Ne, Chomze Kwego Tan Chambi, Zamju Ngale Mawa Sotubi, Rewa Chiki Yu. Tedar chungna bolo shingwe lakshi ti tingrib jiso to gedob ki be sarbashi ge tupji sungshi. Suigun lakshi la tingrib ki gedob pewa ti kimgyu ki sogan hi liri ki lobte para bolo shingwe la yurdo chenpo chungshi. Taja chamdu liri lobte ngwechong lobkhan tu yu tege na shun ta longba shenda ni yongwe loma tsue nyam tu goji lakdo sungdi na wu shingwe ti Tingrib gin zeje dawa tan shi chik tu zhebar chi xin yu. Gyurim denbe lop chen ki konzoro kuchi sungdang ni bar xing denba tan cui kyakwe par lopa ma se rinne lu gyu tan chu gui rikba gyu je chen rik che deb chik tu chigi yu. Sui gyun ki lakshi la tenne lop nir gyurim chungwa tan na xun cho yang lakshi tan de xin la tenne tewai yangbe gar te su gyu jin. Lala ni ngui mi rinne shusha ki kebe war ngurwa da. Lala mutu ni sabchong cheba. Lala payu tu lo ni ledo cheba so. Bolo shingwe lakshi ti ni cheng zin turab so mutu zawa tsubu na. Medo she ni jibu yang da yu. Namge ki rengi ki pezun ku. Mi tewe mawe bolo shingwe lakshi ku lemba ta. Na we lakshi ti tingrib jito su kun zin ta. Gongpe ngarwe lewa yongwe rewa chiki yu. Suigun ki lopso tan liri lopze lopso sundu chewa kyu. Bolu shingwe lakshi tiri sunshu sarba kene, penjong ki rinne pangzwe nangi wendang rabdu cewe nubu shikdu ngurtubi yiche yue che sungpashi. Lopso le chungkyu lan damga tewaya mangdu chenpati namge ki cawo kunga yishi ki jenji kyurim soki na ki gyur shatakta chetubki yubta. Kunga yishi tanda chongzong du mending jimshin yue chen. Pa suenam chunbe ni chamdo chakchen ki bui yiksu kechen yinxin kongi yiksu teya shingwe taan zhwa thamsab yu. Mashi namge ki rangi cawor lakshi ti gyunzin che tu njungde yu mu. Wengyan kunga yishi ki rangi chenpo chachi menba shik chendo chenpo yu lu chugi yu shi. Damga te le lopso pege le chungwe nama rangxin chun yu jin. Na xun mirab cho ni mebo cho chowa ke tang konar de mi gui para rangi kamyo tang de xin la dun ni tewe yangbe mi ce zhwe lam dem cho gi yu. Te sui gun gun zin la shimju che si sarba kodun che yu la rinne gi gun gong tang xin si kya chun xin yu. ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ